0: You got it locked on the best radio station.
1: Drax FM.
2: Kata pena akulah Raja Dunia. Satu alam pakai sastra. Dan kalau bercanggah pendapat bicara, irama lagu pemanis pisah.